Di mana kan sungguh kita dah orang dari Jerman. Ayo, saya panik itu kila kita dah orang dari Jerman. Ayo, ni jenis kita sungguh kita dah orang dari Jerman. Ayo, Amerika warga tulah kita dah orang dari Jerman. Ayo, Senegal warga tu parti kita dah orang dari Jerman. Ayo, Makanan warga parti kita dah orang dari Jerman. Ayo, Tiga warga tu kali yang mana parti kita dari Jerman. I don't know.

fasina fiaka tajiro solte si malangana ny limbisy koroji tlao radio diffusion national tadian dokaglo azakat momo amade sisi ke tasara maniso tajiro solte ngan ge dote ku jogi di jori nena umar idris umar basak biralate wasisi madmata masisi ngbangasia ku soma mon made sisi tajiro solte bola Voilà non joie ngai ngot ngai bola ji ndoko digi di metayen ko kiri mamla ya kadisi wa matisi pasai bego tumbi risi tola mamte daya kadisi Bangi songan ke toti ku som nam bisit na jike do bete go na jike do bete tam tol tam bir rim bangi mi kalas nya kadam ramadisi guto Ya kuntum kedaga tajir solte bola di ne agiji Rigobert microbe Lionel Nomengar marsipa ketak lagi raja winekum jike